Ya, hangga saya ini smart bola. Ham bahut dukhi lagte Chinese bolne se. Ham India ka hai. Ham Itanagar mein rehte hai. To aap kaise mat bolo. Please. Bye bye.